0: zuba karo kovana no mo ni serao me vakanyo ni kalonganga sa si minu tolu e na tini kawalu na miniti na wangali vuna no mo ni sema pina kati maina landa ngono waruta ki ngono lubi viti maina tolu ina tini karo na kaloka na vya kavi ni vakarumbuka and the vakavin vina kataka na kalo ni rao ni ndame virungo zinta mtani lambia ulibu liba ni PMN Fiji pamana viti e na e kavi ni kuwa da vakavin vina kataka tiku na mbula vinaka e vakalunga taka tiku vikenda la landa kalo le bo chawa ena kavini kwa kavini baka rambuka ne katini kavani singa ni vulo kosita ronondolu rosanga vulo kaono kani maru talanga ni umaru taka baka libu naturanga na wekangu naturanga ni taltala ena may viva kaniti kubaka yalo ne kavini kwa sande ne sarangai rong talanda monra ena nanda ste seni sena mbeo libu libu ni PMN Fiji ena kavini kwa uwa maru taka ni vaka yutako kwaya me may vaka longa teki kenda ena vos ni kalo ena kavini kwa turanga ni taltala Ngase, ni South Auckland Fijian Assembly of God, ni taltala ironi dau rambo. Taltala ni mbulu maleka.
1: Ni mbulu binaka nyamai, ni mbulu binaka na turanga na marama, na darugu na walelewa, ke unitaranga rongwane na lubebiti wa nivorong, tiko maya na kabin singa na nivorong buka binaka ndendai. Na kitini turani singa ni mbulu kukosita sa atos, sarti wototolo na ngauna. Kila ni sabung kita nga bikin muni sa atin din nga berong ng domo. Pagkabili binakwali ni Rito Mulungkulo binakatiko na nandang doon ibing karabi na nandang pali walesi ka rao ni da wisa matital na Kevin Singi binakandin dahil. Ya, mubang matal tiki ako nga pangalikalika sumbel bikin muni sa rele muli na pambiakan na nandang munggo. Sa viso na ngauna, liu untuk dapat tinggal lebih tertarik telepon ini kuasa lakukan na zoom meeting. Eh, untuk aturan ini beritu mai telepon na corona budiwa. Usaha na wali punya usaha mai tiko gue otiroa. Saya mai sulit tiko na itu kini bunuh bina kongko minta mai tiko kina. Tiko kina bakal kali akan itu tiko na bingkrang. Rokok yang anak lu ni roni tangan tak tiga na nonton bola, me dia tiga ni rumah na yang na nonton dia bukan tati kita tiga, yang na ngono yang tampil tiga ni nonggo. Ya na ibu kamera tak lagi ngan ini nonggo bola, sama ini dia tiga bukan nampul ini Islandi, ya se nak tiga na nonton Peter Tara, apa uisi bila nonton Peter Tara tiga na ena nonda vingara iba te kena nonda kalumbula. Ambera tingan yu nawa sepa gala gala gala kena nonda tikini kuro tamu me nonda tiko kanda ngebi wa siti ukina. Anda tu basu mandana masu. Mendoro mandana nonda masu. Kima misa hapa gabi di binaka buwa libu sarabi kima ni coba na nima mikalu binaka. Ena kabi ni singa nindai. Niro ni kima misa mana lubi viti. Ena salani vitar tarongo. Wali si Miki memibu wasita karena nomor di binaka tomanta. Ambil ni kita harus tiga nabi ingkarabi. Kalau nabi ingkarabi tu kita na merama. Nanti nabi ingkarabi na salika kamro jonggo. Bina wali buna non tertumbul. Bina wali buna kira roni suli nangun nabi Miki memibu wasita kafir orang di dalam nabi bibiti. Misalnya morani memimbul nabi Miki muni yang singgali wendai. Nih bukik Miki mami. Ibu kita botak bata yang nomor di bosat. Ena vivu kini kalonia rotambu ena bulu nomini tamata. Nomini langi-langi, nomini na dedere, nomini rokobi, nomini na dokai. Mami masu, nomini dei chisu, ni mami turanga binaka, ni mami buni bulu ndina loloma, en duondonga. Emeni. Sabinaka na tikini bulu tambu ngau, pangungi tikina miu mei vivu esi kini vikenda, ndona tikini bulu tambu kilani sa rongo liu vikenda. Ena bosa tiku nga ni tamati ni kelopola ena non rambula na ipriu ena kena wasi iptini tikine terusun gulu kawalu me adabna tikine terusun gulu kadio ni mo tiku na wasi ni walongo kai tiku bangga bikin ni bolu tambu ia ena mbula na tamati ala dunduni ena bangam bota ia kebaka sa suka tale ena sengen ni bina kai tiku ena longu ia koi kenda ena sengen ni wakate kira era sukatale ni kino rusa enda sabakate kira nga era sabakang buti tiko niyong bula na yalo ena abos ni kalo nanuma me mianda na biwasi tiyo kina ene kavin singa ni dai sa ngona a tali sara ni ni vingarabi ala daga vaki ni klo en ngone nda muliti ki no go peki mami na sa vingarabi ti gomai na daga vaka ni ngarabi klo ki me miro ni vaki lati go sa ndo sar na ngona mbole mbole en ta sa ndo lu magati ki na ndo lu magati go mbole mbole lakome na vingu ni sale bunga kando tiko na ngoni sala bimbi ki mami sa vaki la tiko sa iku ana kia na sabaka me mbole sa tiko wale wuna mbole ni vaka mbota na kalu sa lewu na ngoni sala wese kina na wose ni kalu sa tuna teknoloji na ngoni ngo sa sa lewu na kia na vi wose ni sindundui kasawari ni rawa rawa kina na dhakawa na dhakatala ni kalu iya Dengan nak kain tapak abis dibinaiki na, na tempat garam nak kelu, na nontak kelu kecoba, belat ni indah kila, ozi ukuaya. Kali kena ni bertam bunyi kalau indah garam, kalau yalo, kekai kena na turang wacisu, bana meramin samaria ni saya lo nak kelu, ira lo tua, mer lo tua gaya lo kapak indina. Entah sambul itu kena nunggu turang kena merama, terus nunggu nelewa. Bukan bote ni ngone bimbi weki anda menda na bakan di takati ko na nontang bole ni bukan bote na kelu. Na baka sama ni iurutang ngon na bukan bote ugi wasi sartiki na bakan bimbi yang na isang kusung kelutu bingkara weki na yang na diapa keu kelani. Bale ta seranga na kain tiku ni weki anda ni bortambu ni ngonga na kain na mbole tiku en na tauntaku ni nonde yang bulung-bulu bakan nendua. Faith will continue to live on. Mata sawit tiba rombu kapak aku, bakal tarik tiba nol lutin bimbul. Kalau kau mata tapi kena ni pulang tamu di Sabang, kau nak kaki tengah. Dalam kau nol the sub, dalam kau nol yang dalam lakukan ikin, kini melambai. Our start point in life and our end points are fully defined and nobody has control over it. Anak kini melambai. Nol dalam bulan atau mata tembiani, nol dah tu menteri buru-buru rongo. Kira nol dah list leni. Turanga se marama buti neu se rabun-rabua bagi tutu apa nga na set point sa sa set tagu na kalu but tunggu bikin ni bertambu na non ram baka dingu na tamat ya London dulu se non ram baka dingu en buru-buru ngo na tamat ang garabi na kana kalu e kari kita ke na mate ni kalu kari kita ko cho ko ngo en bimbi ke na bikin na na lebih biti yang da mulut juga na ngone murungo Mendan dikia batal manda, karega tal manda, nonon dambule ni baka mbota na kelu. Bertunggu untuk na kasa mbule isarti wale menangunin dindai. Enta vital lo taka na kena sa tumbu na bi matanggali baka mbota so, enta sa vital lo taka na bi matanggali tuku-tuku sana ko tiku in dindai. Baka mbota na bune wasi kinungu na kelu, enta musuhi polo birne priu, kan bimbi me enta kilani, enta vital lo taka na baka mbota, enta vital lo taka indo nambula. Indo nambula, enon rambula, baka tambahin dua na tamata tambahin, rapa kato kain mara tamata yalon dun dono. Kain bimbi sarabiki andan biwaka nyunggo, biir nando bulida ni bortambu, era kila na buno ubosa tiukin na kebenden tay, na ibola biir na ipiri nyunggo, ando ni ibola biir na tiutong manda, karsangga mi ubuki mara baka mbota baka risto. Wira kabole biir na ibolongo, arambula ma indo na baka ni baka mbota ni bingkara ni wala kelow, Kata kilat itu kian dana buli dana ibu tamu. Erang mulamai enable lagi makawa sena non redung kerapa nak kelu enable karo ni bing kerapi makawa. Ya ersangai mai zingko mana turang cisu eni bola bola ni lotu bau. Ena eni bola beri no ipriu. Nek kena bosan bimbi apa kata ikin ana bosan gue bina kataki se uisi bidaki. Keyword juga se bosan Baka nga taki me, baka madala taka na iwala me ipriu. Baka teki na bosa, kia bosa mga baka pertanya ngo, better. Christ better sacrifice. Christ was a better prophet. He was better than the angels. Christ was the best sacrifice. Ngo na kai me baka madala taki ni iwala ngo. Baka di taka bila me ipriu, na nonrabita mai, irne tiu karsa, mai lutu pa Kristo. Na nonra bita mai na baka roni bengare makawa mer me dingo mi tisu me nonra kalo na baka mbote ni ngenga iwo wata kina kalo they are getting into something better Kongo embimbi kine biki anda malu bibiti anda lutu pa Kristo itu kena menunggu. Menda kaku ni kui serawai pa karorawai nabi matenggali. Baka buguli ya lagu tu nama ni kuang balita na klau. Sasulia roh mebiki, sasulia itu mebiki anda. Ina isorro bin nakan dundua. Kabi kena ni wartambu ni nyokwe na nandra na isorro ni nanda ibala bala da wesi bin dundua. Na kaya sengi ni baka dhara rawa. Nandra ni manu-manu ngarendo baka tambu isorro kino irabingare maibwana kalu ya na kini ibala bala ibingare makawa. Sama ibaga dor na turang ko cisu. Gua na kaya nda maru kina nda baka binibinang kina na wei na kau tamat tambuyan ya nabi sei buru-buru tanga ninda saking gom na turang ku cisu Kristo ninda saking gom tiku kina na suli-suli tale i wusi bindundua mo ibana kalu ku coba me ro kini wiki na menda mula ta kana mula na bokam bulu ni bokam bota ka baka ro ti kende ni kena tamu ndu ba ro ti kede kena na non da kalu ko na baka sa mo bimbi ni nda vita no ta na bokam bota kran ni lebu na kena i baka dewa nda reza mata tatal tungan kena kini baka-baka dewa ya baka madal taki ya na kan bimbi tigo na baka samgo ni when we talk about faith ni tapi tarlo tak na baka buta ni tapi tarlo tak in do na mbura the righteous my righteous one said live by faith eh? Obore tatal tigo na nungi bol tambu na go na baka baka biti baka in rawon rawo baka lain mata baka generalize tak tua eh tu na bangko bi kian dan na wasi tin tin tin kawalu ia en na mbura na tamat yang lundung donu ena baka mbota ia na kena baka pertanya matata i very specific tu kena baka bikin dan ibol tamu na kena baka pertanya but my righteous one we live by faith au kuta mena baka samungo mboleta na baka samungo ni alundundu ni tu kena bikin dan ibol tamu enda tamati ibola bola da kia dela tamata tembeli sindu na tamati tamati ibola bola dundundu we all sinners fall short of the glory of God however God has done the necessary thing or the things that need to be done. Say kwa na na sulema na ubiana ko chisu. Me me mate na ko bel time non dei sorondonu meru nda boko to kai tino ke nda menda tamata ndundun me na mate ni kalu. Amen. Unita ka ni sama ta ta ke da tu gune vi ke nda ni kroni korni da ke no wase lima ti kinero su lu kandua. Ni sulema na turanga na kalu ko choba na lubiana kaseng nindono na ni bolbol da me me mate na kobel tai me ro ni tapo kato keo kenda me ta tomata bolbol ndundun se tomata ya ro ndundun ya na buna embin di kina na kini baba kan jaba ka pertania itu kuna baka mata ta beki na my righteous one o kenda and the sam ndundun ya na buku Jesus Kristo na no da turanga no di baka mulo ko tri tuku tuku tali taki ndundun me nda vingo manda marotaka inte kilani samu ko di non di bolbol da and the sam ai wakati ya nabubwa ni lebu ni nota kaluku choba okenda enda mbula maindo na mbula nruka ndo na mbula wile the haki enda wakuta kaya mandanga wani volta mimenda kuli enda sama ivingo mimenda lubi ni kalu ya nabubu chisu karisto emeni maika chika ni wiki anda ni volta mbu mbubaka mge chika enda kina ninda sama ivak nisanda may maruta ka na mbula binaka waruta ka wiki anda na kalu mende kilatiko enda na bulan tak enam bulan ni bahkan botongo kasamai nong tadi benda kabin singan ni tapi kita kan sama tak tahu ikan lah na bah kasamai anak kabin singan gua iya enda lebu nabi kanden enda no setawa kina enda lebu nabi bukan tu boleh tali enda no setawa enda no duru mai so enam bulan dendre bata kabin kan ni bolta mu na bahkan boten duduk ni bahkan tu boleh enda sam bulan enam bulan ni bahkan boten nak keluar enda na rongo bosa enda na kasih timbaka and then lorei matalebu tekimbeaka se se zaba na ndakini bule na ndistaba e kachu bi kende ni volta una kabinu kwa me baka nga nga te kende kina na klo tu njoko ia menda ka ku ni suka tentale emeni menda ka ku ni suka tentale baleta na kasa baka dora na turang ku jisu en ulin buno kalvari non samai mate kina menda kina non rasa sabwa memang bukan di nanti bola-bola tanya nanti sedingku mikau kapok ambu itu kau ya, entah sabo atau kau minta tempat yang dulu, sandang bulan yang bulan bukan bota, kau ninda suka listali, kau ninda baga memel taka, nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana ena le tuku tuku bimbi bombo tani na binaka mena dana bi wasi tagati go yani

0: Tinha talaga nung ni songo-songo ni Vanua, eh? Nung burimbasa na kawata, iyo.
1: Iya.
0: Nindo sa tawasama, babi na nung nindo loto sa kawata, tawasama na nung nindo loto sa kawata?
1: Iyo, minakang ko sa awit, yung kwe bidayan ba, kaya nandu utak ba, yung minaloto sa kawata. Bi mata loto kaya nga, kaya nandu batu, nandu ayan ba, kaya. Mata ni, kita kumunyan ba, kaya nandu liutik na orto na kumbuna, ya rutuna gile wa nga lotu ba da ba kituna da ka voice le se ba do da ka tu ba voice le kumbuna tontu bilu te kino voice le kito sangi o chinga na bula sa uchi se ko na rutuna burun basanga orto bilu te kino na CMF le le usara ra saat do ngo le nikina mengi kena ucho chingo na bula mingo na bula Oktoba. Saya kau mena biluteki na tobata, tundu dagapcu na kena misa, tundu baderuci kena misa, me biluteki na tobata.
0: Sandina, tu tak apa kau cipela. Iyo, wafin, dan umi pak pak kerawin, pak ni engkarawini, ni mada, wani kena marota kena pas pak biti ni serang, di pak kata lagi kena singa kau biti, nafi jide. Sabah tanggal sertim, pak kena umi buli meke buli sere.
1: Oh iyo, mena kembali, mena kembali punya mai, awam botan am bawa rongani. Moni mada ni waspavici sekuai nak kena saat sahaja baru tak cukup orang ni kids club na song-song ni orang ni mana waspavici na buli meke entuh pada dulu terlagi na buli kes-kesa na buli waspavici kena sa bicara terlalu ngamor tu na miharo mana le display tekeni virtu na mada ya na dah ni linga waspavici. Ina nortu hall.
0: Tetaka bagaiti. Rona ulu tangan bimbi. So tapi tiga nol mundo songo-songo ni lubi biti ranggori kai.
1: Omo tu rombengan na ulu tangan bimbi nak kena menan tu nangon na ati kuwabu balik. Song-song ni ngoni bit sama ngona sa tegu pominaki na sa andui tos na bi matalute so sama isa lulunga bale na song-song ni ngoni bit leo. Ja sama ni raka na bi bosaki sama ni luring ngoni kina na iwali lenga me ndua na ngona miki me minalutu bat me na kochi kime mbata mai me na kuni wasai kima mitu na bi matalutu e songo. Sama ni wadur cuma saya kabi dapat ni yang baik ngoko kena pada saya beli mana yang baik kena raka cuma ya nabi yang baik ya watulu nabi yang baik lagu bina kasar cuma na lutu bataya sama itu kuat lagi nana ni mami community rango pokat lagi nana kena mai tahu ya buat ngom balik cerna daruhu tahu ya buat kena tua nanti na rugby club na league rugby club pengono kabi bina kembali ni karena ni rakna sana nanu mikir karena nanu baru boleh lama ni community.
0: Ini sana itu goreng rugby league piala.
1: Iya.
0: Woi, bawa nama tu NPC team. Tu cuma kerana tu team ini NPC.
1: Iya, cuma NPC team. Iya. Sangat karun ingat nama Madaf Saochi. Iya. Kena katul ni Madaf aku.
0: Oh
1: iya,
0: ada
1: mana
0: nama tu NPC team? Orang tu Tasman. Manga.
1: Southern Stags.
0: Ah, Sandina. Southern Stags. Iyo. Iya. Ito, saan nakatikon na itong kito?
1: Iyo. Matanin kito, pataki otago, Lucy. Kaya nakarua, kito minaksara, tiki manuatu. Itong kito, Lucy nga nandun na po, inji.
0: Madaongo, sarto na sa taki waikato.
1: Iyo.
0: Ondo wako ko, Sara. Ondo wako ko, Sara. Iyo. Iyo. Sa pelan, ito talang baka kao ni nanuma, muni, na baka matalikin sa talno aki, na vikima minakap ni kuwa?
1: Minakaw na, pabili minakatinti ka na, kina nanume, toya buto, abubalingo ni vichy, na mura ni buno ate rogo, na buku ni nungo angole mayo, angole tumay ba bulangi, na buno bulangi, Ome sotapa na bubale ni ngoni bichi na mura ni bono tero. Ome itauke ni bandita ke na buku ni bika wala kumikina. Membala tana nungu bubale kirtu na na membala tana nungu bubale. Kongo na una papili bina kati ni rasa tegu na maya bingkara bingo. Ran bosotapa li manren renjen ni tuik tabi ni bubale. Tai vada kada kera sulle tonon rangon na kena di vaki na community ngo me adaba chimena.

0: in Fiji.
1: Umbele mele. Aun nang numusar na. Isa lang na. May law eh. May namuka.
2: Namuka
1: law. Doon lang ako na doon lang wala lewa ni namukilaw. Bawang kumbang doon lang wala lewa rey rey binaka. Nakena rey rey binaka. Nang wala lewa nga nang unwaya. Isang daw kadibito mea dano rosi ni namuka. Ngay mulan doon niya talaga may namukilaw nang unwaya. E doon na darubo ko en daw kena mesa mesa sar ning giri lali ni meke. Sangai, bukan tu kaitu ngone leongo, mana no Rusi ni nemuka. Ngone kena relevan nak ngone leongo. Sasa ni kadivi tu ni ada nanti nampol tu nak kena relevan. Sangai minggu Rusi ni nemuka. Ando bantu yang nak nak kena itu betul mungkin. Oh, ngone tu lang akan daun giri lali ngo, giri lali meki. Oke sangai lagi ada nanti tu ando lali. Sangai ada entah orang ngono merau sangai tahu ibu tak entah nabu balik. Orang sini nampu kau betul kena ulal. Rongga ibu tino. Uci serang apa kali leh nanon rongga ibu tini. Engkau itu kena nana songgol ibu main nampu kau, nampu kelau. Saya tak kena songgol kelangan itu nana songgol nak kurang dulu ibu nabu langi dorong mana leh orang dong gayani. Saya tak cikuna songgol sangai tu kuni turang akhir merama sangai nene merau saramanya ngono mata mekin bulan ini nampu kelau. Ya, nama tak mungkin gua ni, mungkin lah utama ni mata mungkin balam. Ni sandal tak tu nama mungkin, gua itu bola tu nama tak ni mungkin, nama ni leong gua rosin ni nama muka. Kau itu dua tanin dua dua tu kau biar. Dah kui rosin ni nama muka dua tu kau kena rotan apa kata? Dua tu kau sekarang ni murun awak cina mau, ada macam jangan dua lali, dua sorang betul orang kiri lali. Sambulan nama mungkin, sekatu nama mungkin, tambah salib mana mana mungkin. Satu kau pun fokus bela. Oir nazar bulan yang ranggaian ni. Nah, fakau wala kita sanggai cuma itu, sangat terlinggai buat orang mana lewa. Sanggai cuma apa itu dunia rosin ini muka. Sanggai cuma mandau lagi mata ini dorongai mai, mai fakau wala vir rosin ini muka. Kena keruan gay mai, doa telah fakau wala. Katul sanggai cuma orang fakau wala kita sanggai cuma vir rosin ini muka. Orang dah buka sarungan apa ke? Sarewang godau la ni sampai tu main dorong dorong bom. Bi tu main, sengen ini dorong kani fakau bela tu main lingan. Ya, gay ngamu dorong bom go, tetar sarono tangan isoti. Udunu main dorong tinggi ni pepa. Sangai tu kono tinggi ni pepa, go sangai tinggi makan. En masih kafe situ kan serai rosin ini muka. Arai ngamu godau la ni sakila sarono go. Isa. Nona, go na ada dorong bom serangan go na nona address ke na nona nampun telefon. Wahaya usaha na fail endah wahaya. Sangai buka rolangan ayu cuci nengkang ni mek. Saya visa utak kondau lali na nengkang ni mek. Gera hong utur mati ni mek. Saya nandau lali. Oh suka na mek mau kui balai. Oh suka na mek mau kui balai. Arong ada tu mau rosini na muka. Kila aku nengkang ni mek. Engkau bangun balik sertu ngamu biar. Okey na mau booking abang gue murisin bereng aku. Urong ana lali. Sini darat dalam moron daulah ini sahaja sahut tak terlengkang kini mek. Oh sambulat ale.

0: Tataka, tataka nei tabi se roa. Yo nangoni bali wale sa se na walu en walu na meniti en tana ngole sar mandai wai roa. Turanga tau bu se tere ki san rata ni sambolo binaka. Yo, sa wanga sar tunga ningo sa warrong tu ni silandi tau dhoko. Tau sambolo binaka.
1: Bola binaka, bola binaka, marmatau.
0: Rongrongo binaka kita umaro wali wali sini kita udingko mana numdo tuku tuku nak kami kuwa maro tadi telinga ni saro saro ngan indo mana numdo wimbulang odi mai en vika ndo warung garabu tinggore uklen sabah tengok seret tiku na wawa rau en kena maro tadi kena mata ni bos pagi tu kat telinga nasi ngekivi tina bulu kota pas sebab tau.
1: Yo, abi nabi nabi bunyi. Rani kita semat tu ani na luar na PMM Islandia tu bapa ni bina wali bukina rani tu bimbulang tu ani nak kami nak kuah bapa rotungo bapa rotunga ni kena kena mata tunga ni na Fijian Language Week atau kena Fiji Day. Ya sa mai volta ki otskede na nito babakiu sa vamin rena kavira na mai voli voli na kavina ni kua.
0: Tutto coro tutto coro non va neanche sarangore neve tocconi ma virlo lui viti sarli tar corto non vuoi tutto coro uai roa io non tappa il becco sa da cotti non do tattavo do tappa il becco na son con dono vaca e zorra sarli cade becco sarane cavni come rongola in vaga lui neve cani.
1: Yo, go lagu tungan tabu babakiu, apa-apa rutungan ina na Language Week atau kena Fiji Day, tu na nama kisar vali bu nak kena go bukame mateni ngone wero ni memarutai kira na sendu zakatu mai liu sendu to zoko yang go kita sudah bina kat serangan me tau zoko me mangos na ni tonggarab na Fiji Day kena Language Week kita sudah na nama kita kina
0: bawa na vuli meke na vuli sere itau
1: iya se bangkariti kosue na vuli meke me lakumai me mai vuli zaman tu na meke sa tau zoko tu na tos ngandre vitoka nga so ando vuli meke me vuli sere na kababa nua naroni tozo kusara kina na ni mamisongo
0: Ndina sara iyo already mastadhangi uko kwe baka ndo vuli meke iyo kisenga vuli sere mbata na mnituranga matangali telangangu kwe ndo baka uri chumiko ndo vuli meke
2: sengo to mata uruto ukilili maina ya tuya sawa iyo Raya na itu kisaran ni mek.
0: Antina tu fokus serangan Moses Antina. Ayo Antina sara.
2: Gaya na barbecue taling aku lo rong tali cuma minggu ringa isi pitali ni pun noya.
0: Awak sama tak kati ko iyo. Obang Moses kerindu tu bikin tu enrevo sum. Tu tali non tu tongkat tabur tu mai wero. Ayo mesa romo lo. Kebo kamu tengah mesa wo. Na barbecue nak ni ko sakere serangan biru na listing minggu mi Hamilton meru David by wero. Mi voli meni kento barbecue baka iya. Sini baka nasi pinali ni manu mai wairo iyo. Ndi besar.
2: Bata botoka matana andra ki meisa nangori mai wairo.
1: Yo ni kuwa vya tau balele tunauza. Sini sanga ni vya lolele takito. Tau toso nga, kito ngarava nga. Maka kita satu atau mungkin nana lama ni bula sahut ye.
0: Naka.
1: Ayo. Kau kini nak tu.
0: Raida.
1: Weroa.
2: Pada mana nabi toko ni mai beirna, bagian dan nalu beibiti lah tiko boleh kai Hawks Bay ngori, dapat nemu ni nana rumah.
1: Yo, nabi tu cikgu kini ngu weroa. Waka mevi mama inepi ya wata Gisbene. Iyo. Ndo na tutoka nila reza ni nindo mai sota tu a kai viti
0: nindo
1: mai vito koni taka tu nindo na ka enda na nama ki tu nindo na aso vani marra usarangani ureza na vito koni tozo kusaranga mai
0: Naka na kera o sarongo da tiku wa wili ka tiku ni roti ngor na vioti ni rongo le tali tiku vonu na madha mingo thabe na ngandre pa mena paka mbolo lote seo Katerina paka mbolo raram pa birna vio kani na kavni kua
1: Iyo ro ndambi chungo au utaro ni romanda
0: Dono binaka, turang saka ni vio lote tau
1: Kuaturanga ni tabua.
0: Oh, reitha. Sarchiketa na viokani. Iyo. Wabiyo nondra marama.
1: Kwa marama ni na mosi.
0: Santina. Oh, totoka. Vinaka, vinaka mwaliu.
2: Kwa tarabatu.
0: Iyo, kipaka runga nrepa meruna pakambula raramba sa rausangani nisule vii rauna talibuni. Meru pakambula raramba viru na viokani. Erwaro ntikmena kavnikuwa.
3: Kata
0: ngolitik na vakai dertingo na vitala no kei na turanga lulu ni community e wairoa setereki sanrata turanga ni asawa artoba bulangi tiko rono vietini rono ngolistel tiko venua en mava o mengo iya kip karo makutu na pakampula raramba iya sakena ngonongonon tapata-pata na luwe vitingo iya satik bengoro lote Sio Katerina, wakum bulu mai ene kavni kuai tau.
4: Iya, ni bulu binak marah matau.
0: Eh, sini bulu binak, ni bulu binaka. Wah, mesti ni rewarong serta nganggoin turangan marah mani namu si Katerina. Muni napa kum bulu kena beira, aw kalian ni nama rotak telangan rongo telan tu muni.
4: Iya, ni bulu binak, wakum bulu cuman birtu mai okalandi.
0: Naka, yo, wakalandi.
4: Orto Andre o nungtavala mitieli. Orto na chunga may moa kay takingo. Natikir kesan kay na mo siro tuwa waki ni Sandi.
0: Sandi na. Sa. Ando talaga na vungong guturangan ni na mo si wati na tiko na lubing kungon na lewa. Ang gas ni wili tiko may Vambe District School. Orto tiko talaga may Vambe. Ay, ay, sanay sema eh.
4: Iya,
0: dinosara. Iya, totok kan orang orang tu mau ni, maraman riu, naik kabin kua. Iya, maru bakal lewo kila nak turang ni tabu eh, bebe a, rer balilin apa semai?
4: Oko ya, engkau biang kono.
0: Oh, isan don binaka. Iya, sekarang maru orang orang tu nanti mau ni, nanti bangpula telinga mau virna kamu ni ni silandi. Enak kau ni kuat, angin don nengol nengol si bunu nama dau minggu. Ni pakai tengu binaka, maru Andrew. Nak serba kali. Kau salah masa ni bunu. Iya, kat telinga bangbimbi nak koro, enak kau ni kuat. Naka, nak serba kalifu. Dapat ini benda kita tengah buat natural dengan presiden di seterik San Rata. Nono, apa kamu boleh ramai nak kawin kuah? Apa kata lagi mas tercane? Tapi, mana walau mas tercane? Nasi sama tiko mai, enak kawin kuah. Ya, turang kita tenggali.
2: Iyo, benda kembali bu mata. Seteriki sanrata binak bali puna zau binak bali puna turunangiri kemudian marotaka me kebiasa kepada kerana lu bebi tiratu biasa di New Zealand rawanira bintamai na bika soera tubu tokakina pembimbing intara ibu nama tena na bosu baga biti na Fiji language week kasatu ngai matanda Oktober kapa kata lagi na singa kebiti na Fiji day
0: tetaka Tak serba kau di turang atau bukir, misal lo mau masih ani bikin ni kita serba lebih bintu ni sah tar kurtu gur.
1: Enam
0: puluh tetap kau wairoa. Iyo.
1: Kalau lo mau tertungan ini na community wairoa.
0: Naka.
1: Fijian community Michelin Tovoko.
0: Nak sarva kalevo. Yes, ni baka tengo vinaka ni te mode ta komanda.
1: Na kalevo.
0: Naka. Ni gairo ngata kanan de mode na turanga ni liliu. Ni Fijian community e wai roa setareki. Sanrata. Katana ki no ve Katarina Maramani i na mosi vanga bulete ku mai virna ave kani ene kavi ni kuwa. Nio, mose se o kimni e da po kai vendo no muni ser se da. We turanga matangali se.
2: Iyo, ndo mata na ser ni no to me sawa.
0: Ndo no. Awa rosi me sawa ni ki ndo no ngwa. Ora
2: to na rosi to ndo to sa biu biu me sawa sarti ku me ngo e weiro.
0: Sarto chu ku weiro. Iyo.
2: Malo. To saranga na to ke ni buat to do ko kento ndo kan ye tongo kalan.
0: Iyo.
2: Rasa ati ku me ngo ri weiro.
0: Sandina.
2: Mento na ser ngo ri me wata e burto.
0: Iya, saranga wonga kamida.
2: Iyo. Ve rakede na turanga kena maramani ya sawa sawa raramba metiku usoro maithake ya sawa rara lako sumu sarira ya lombi kila ni nidendo urunga dana serke ya sawa toru maina ndo baka nana
0: adha ni wanga na flyer dana sawa flyer
2: iya
0: ngori iya kwae totoka rosini ya sawa wonga kamitha kei mata ni mbola menomu ni kethi sara na vio kani nisema vina katika mina kami ni kwa mai wairoa kena vebo no mole kata pia me in Fiji, Pamana. Pamana.

0: Kena berkanda ni tonga mata ni singa. Ayah ni bulan ni bulan binakap. Naga boleh benda tu siapa terlalu ir terlalu ngan tonga sama. Wira kena berkanda tu main pasifik kerana tu talita ka. Nanda programu, nanda serem. Boleh tu ni rasa kasa kerana buri tu main USB. Sarang yang ngoli bego. Nanda kena nanda tu panan nanu lesu. Nanda tu warung omai ni PMN Fiji ni berkap ni pakar rombok ay. Iya. Wave tu orang matenggali.
1: Iya, tu orang matenggali. Wu kira kira main tu mandana. Go. Oturang nga matanggal yung kwa itong ngoleng na nanalyo ni paling ko niya maitang itaking bao singkila o niya maimbeka nga itukuno ba yung uledaba na nona laptop sa mani ko tituma yung oturang nga matanggal yung beto niya maisberi din nona company nga ya salis tumingo sa los tokong tono men na tano yung besen niya at ikuno mo ko yung mata to sumay sega kira lida ka na kira
0: kanjir kanjir Iya,
1: aku kira-kira mento sarangan nasir, membalit me botai sarangan buah. Kira-kira endurin endurin, no kau tutundo mesanya.
0: Tutundo mesanya. Iya, warung Richard juga kau itu mbak. Iya, sakit untuk lebih kau masuk.

0: kali tui waka wale niau anu itaka nini maro takana serre e ngole toka eni ngono muni salika kambaraki namba ndua e Aotearoa na pamana viti sena PMN Fiji ngono nandavali walesi oti toka na tinika ndua e na tinika vitu na miniti
1: tataka tataka waka oti mna kwa li mwosese au maro takani ni isa le sutane mai
0: isa au tumi au tui insane au sarongo dhane hata kusakadi wake au sabango mate waka ndoa yawa ya umosa le sutale orto sebitu ntale wa ese nga usangai denge ndo teleza ngel ko miki
1: iyo oni aya litu oni sakune
0: sakune tal
1: amaru tak bakali buya na kangu na na wali bina serta rabongo men o de ser manda mer na botekina
0: orto nanda bitongo itumba orto na lala men CBM la kon roben bua ke madwata ndo na turanga ni mbua to ya
1: iyo
0: Endua ya.
1: Endua ya sa seni mati tida onrobe.
0: Sa seni mati tida onrobe.
1: Iya.
0: Endua talia.
1: Oko mai. Cibu linga melambasa esa seni maduwa.
0: Esa maduwa.
1: Oh, eno eko nombala.
0: Iya.
1: Nombala buat onrobe di mana?
0: Di mana?
1: Ena.
0: Ah, ena. Ena me.
1: Iya. Satu CBM kita sana.
0: Satu CBM.
1: Iya.
0: Watangor na serong gori bertu, bikin ni kaya na turanga, kikin ni nama rama na lubi witi.
1: Iya.
0: Main na bono baturanga, oko onrobe, buah kima maduata, na serong gori potato, oko kita bikin ni nuita kono ni maro tak tok kono beser kalau tok ayani kan nuita ketalengan ni maro tak tok kono muni bengen divi sa sena no muni bebo saki kena dombe kana tanu yang kono ni pakai tor tok ngori mino muni na serengo
1: iya me ma domingo me wirna turun ker mara merendo so sengon o kinto me kento na kento tumbe seni waite rawa
0: Indina. Oh, di mana kamu minum itu?
1: Oh, ya.
0: Oh, ya, okay.
1: Iya. Berarti oh, ya, girl.
0: Indina. Iya,
1: gari. Ya. Do, sang, do matangilinga sang, do, mpambasi ke main ayah lo ya lo. Na, kongon dulu begitu, apakah watimba?
0: Iya.
1: Kenapa nggak ada tolong kalau kau sa, pasang ke tu? Lo pasang ke kenar nakuli, eh? Itu lo kebetulan minum gas. Ya, terang aja, ya.

0: ni tanga ni maro tak na seria romo tanga ni go na numi salika kamra ki na pa manaviti iyo na ndia pote
1: Asyang sembar muda nanti ya pun pakai ngongo nanda mau muni. Iya, iya.
0: Karena kagur tu betul betul banyak. Iya. Pakai usaha yang ngon serakin nuk balik.
1: Apa isoni?
0: Apa isoni? Apa isoni?
1: Iya.
0: Apa isoni? Iya. Orang turangan ibu ya.
1: Iya.
0: Aku mau tiga meore.
1: Isa, isa. Reis, enggak sah. Cuma muda nanti turangan ngau. Geng-geng telah muda turangan ibu.
0: Saya ngau turangan ngau kaya kaya. Ada set tu turangan ngau. Turangan ibu ngah tempat tahu kau ya.
1: Dor kau revolu tu
0: kau. Dor kau revolu tu.
1: Tangan kau kira bikin ni. Ni kuteran gila kau itu. Iya, sih pernah tini kan dengan orang sekolah kau itu nama niti. Nimbula binak. Kau nak wali pun anda weto kau ni binak mai. Anda usia mama ini biar kau ni bakarung buka. Ni usia kan kau kau usia kan ni dong kiri mai. Kau ni ni warom tengah mai sangat talo bocor tengah ya. Eh, sah weto kau ni lebih serah. Iyo, atau uang kerumandan rejo, merongo di mandan tuk-tuk kueso, tuk-tuk ninggito, tuk-tuk mebo nua, eh, tuk-tuk ninggito terlengai nisilan di kena vise burbura, vise reso, nindawan dan doa rongo dan doa nana nulis mebo nua, iyo, Gerald K. Penny Smith, P. Handley, uang dera beauty ni rongo dan rongo dengan serba bicara wakan nana itu, iyo, serba nana nulis mebo nua, nimbola binak, awam buat ni bukan Katakanlah kena vikem ni, okem ni tengah ni ni tunggu lewat semai penua.
0: Iya.
1: Baka itu kan aku dengan ngomong ni, nyalo menit itu ni baka. Iya.
0: Iya.
1: Iya. Gaya lo kemana sering ngo nanti international airport. Oh, baka marau. Baka orang kali pun lo kan di mata ni.
0: Iya.
1: Balet ni, oh ni tu wasa mai penua.
0: Kiwi kem ni kira na, ngol tali tunggu bagai penua. Baka telah kini kibik ini na nama na benda buat tinggal banyak meninggal ibu nua ni tentu ya tu yang nanti international port dor kan tentu marutakan dari diri kerana kiri tu
1: iyo tapi rumah tengah nasir satu kira ui sesandar
0: satu tu ibale
1: iyo satu tu ibale satu butuh satu kan nanti soso
0: dina
1: eh ni dapat nak tanya kalau ni nanti ya rembulan iyo rembulan nak kuir nafio kani dari teman tengah sandar birek tu ui sandar kan bulu-bulu di penunggu nanti bulu-bulu yurna kendra tamat-tamat sekayani tapi boli tak ketu na nganji sena levi warna kivyo kanyan na airport sena lang-langan sere iya kira talangan na takat ketu kina na tambah na setambah taki paspote
0: na immigration
1: na wali benang karaktav
0: iya tetak
1: wakoit iya na roro ni wangga buka nga kenai karu eti kumaywe lubu-lubu na kapalibu kim ni sana nunggu friend for life Bila tentu nangoni kita bim bataka. Eh, nama Ronnie aku bukan cuci supan ema. Arai cuci melulu. Oh, lulu pun bukan cuci supan. Arai cuci melulu.
0: Do karun cuci kan? Nanti tu ya saya.
1: Iya. Saya nuntut buat kita cuci. Iya. Oh, kami tu kasus.
0: Iya, me tu kini bangkok. Kau bela kau lulu. Me taru liuvel Noel no kilatiko na.
1: Oh, isan.
0: Pasah mba sabola ya datu
1: ikan. Incina cina kanjin. Tu sa kere.
0: Kere stam.
1: Kere stam. Kere lisi. Bila lapun lisi. Bila balik.
0: Iya, iya. Dah barang mana bagi makare?
1: Iya.
0: Artinya makare na Seriana, nanti International Airport.
1: Tetok aku kau hati. Here in Fiji, Pamana.
0: Viti.